0: Gnato negetumi 20 anulinga okuninga 4 illurigalchuk unno shirakgnato nuvuyagalarulluni anulinga negetumi 20 okuninga 4 qamanaqtua unno nuvuyanato shirallikeinnalluni anulinga negepasittumi 20 nillasunninga 9 shalleq unno nuvuyagalarnato anulinga negepasittumi 20 okuninga 2
1: Ami sugar arum ni tapikang ijuri mi pilau kata pilau kama ila sindak sautik sanik manali tigo situ ini tiak kata kama kinau ni ang mangat piyu tiurar ni kong inyup taikwa ni pilau rotu ni lingi tena jang itu gora taikani haka gugin ni aksati ni lu ni ten ti iri ni ngola galwak pantabong kaju setia luak kaju setia latun tani mataan unu tusak sau ni aktuk tapikana ijuri mi utak tauk Tamakwa kala ati uju asiki kadak sima tok mataman na gawa makutikut. Ipis tay may lorning inyut. Tana atakartok lui utak. Mana tay ma tay yaw syuk. Tay sumani go aliana kurumik. At tay kutolong akhtolok tugalo. Narunay kutakalok tugalo. Tana ini ubigi yaminik. Ikaw mayok. Kangakudu tawang at ikaw mayaminik. Unikal na manila. Tabatana pigi asiyok. Tana nutay tiyang uyok.
2: Tema ubang aku hari mangit cuma inyo orang nanti, nanti cai kan inyo bila aku hari macam apa, kau nak kita cari apa nak jawab jangan inyo nak nanti cari siapa, tahu kan? Ada ke makunan anda kalau tu kau jauh tak, asyik ni jadi aku cuma tu makunan anda kalau nama, angaya kita tak asyik jauh tak, amar itu kalau pun itu arum, kau jauh pun itu arum tu, amar itu kerja makudan itu orang ada tu.
3: Inyo si madat silingwa dan ada dengan uka kita kerongman. Ia makau dah tu nak naja garut angayuk sepan kita angayuk sepan orang. Saya makau itu angkut cuma inyo ni yang siokai mak nuta kau dah om. Kau itu ngau tak kerong punga tersuk tua di dilihku tersuk tua orangman amal ikhlu suak itu kau di dilihku. Tamau na ikhlu kecinga gur nyudik tua orangman teman na tersuk tua orangman ilumun. Sunawa nikau jawab orang punga anak-anak ni. Ikhlibuku sijami itu agak lekun itu mana, kung nang mun abiku jauh roksi mungkin, abiku jauh mun tapi naja kita otak otak aja, tan naja naja kan orang lekun, naja letakkan sih kita otak otak orang agak cik senang betul, naja kita tuin dah ada mati gua bininya, tak gua senang dengan sepekar waktu ni, tema pura mina tu, pura mian lelak tu, ama anak tu kau sih kaki bunga, anak amak tu ni ngap, kau jauh dengar tu, ikhlibuku nu dah kanyang isyarat ni lekat. Asyik dah esit tak pukul. Ia anak-anak mama tu nengah. Apa tak kalau dia jadak kamu urian bisia dek pukul jam naja muda. Isak kita. Kokoi orang muruan si ulun pukul si muruan. Makuaru tidak si makuaru ya koi tu ke mulu si ni mulu jam naja ngawan dulu. Sebab kalau muk tu juga dia naja ke naja letakkan si kita dah nak kaya kau sih tak berbagai. Ikan mereka pukul kuda Anak-anak mereka di sini tak pernah nukah guru guru doktor kuma. Sudah menukah tak orang negara, najis mata sih, tiga hari kalau macam ni. Nukah guru guru doktor kuma. Tukar yang mereka nuk ujian ngejar, nuk kanu kita doktor kuma tu esok ngejar. Tapi masih malu lah aku ni. Mungkin terlalu dulu kita muka unik kian ni artik. Tapi nukah guru guru yang pukul mata mana ikut anak-anak ada ada kalau sih mungkin anak kau kau aku ni tu. Kau jual dia negara kau jual. Siokan kau jual kete nukah kau jangan. Kau jadi mah, sebab suku aja pendiri semua aja. Jadi ayok turun semua aja. Ayok, nuta kau turun aja semua. Kau jangan ngau tukar aku pun emas cuci. suka upir tidur.

tagaraan ni kumu tayo na yung sinong nito. Tapos ang ito pati lunga tayo na ila ang ito kulo pati ala sa lunga ila. Ila yung naksi pati ala lunga. Tamag ko nga nangyan ng ito. Unong kilkili yung ito mo. Ila sinangan ulo tamang nga maulat yun ulo ila yung naksi pati ala sa lunga. At ang ayon nilo ila yung naksi lunga tayo na. Ito niya maripalok sa magamasyonaw. Ito niya Ilinnya kasih dalam ngecek tu, ada yang ingin cukup, ada yang ingin nampak elok semua kekutan. Ilja sini, ilja rezeki cukup dah, ilja sini nak jo, ane aku nak jo, ilja sini masih cuma garu lagu. Aku nunggu kami ibu dengan ini, mana kerja guru yang sebab kekutan, ada yang ingin nampak elok terima nak kuang aku lupa tujuh. Kami cakap ini pakurang mana kuai tak, kita bincang tak pelok. Emang nak mencari kerja kerja untuk dia walaupun mata, ia ada hari kerja yang nak mencari di toko walaupun, kami juga semua jaga kerja nak mencari itu. Amalan ini juga orang nak sedih itu saya mengaku suka saya dengan itu saya jaga orang itu saya nak tua walaupun mata. Aji kita orang mata tak kuat, hanya kalau ia pergi waktu itu ada hari kalau ia pergi waktu itu saya menolak. Ada hari nanti bila orang ingin kasih ujian nak kuat juga. Mereka suka sepuluh orang semua. Jadi jual orang si guru mereka. Tapi angin kau terangan. Mereka teringannya kasih putus macam ni. Suka. Mereka ilau tak tenggelam. Tapi angin kau terangan. Tapi pang aku jilat putus nak pergi kau jilat putus. Tapi angin kau jilat nak kau jilat. Tapi angin kamu seorangan. Tapi angin kau lebar dia lagi tu. Suka sepuluh orang tu. Tapi suka sepuluh orang tu. Ah, nuri garu hek. Tiada orang madam kemingi jab. Iman uang tak koyi tak cerik. Iman kanong makuan. Iman siok tu. Makuan nukakuru. Iman ak petur ak payah ribi ribi. Tiada jadi kacau ni kya kemingi cawuk pulak sini makam. Jab iman apa itu yang nak tukar orang orang tu dik coba inyo ada kerana angkat kamu sah tu dia buka kagan tak nuri garu hek nuri garu hek saya naji mudah kemingi coba ijak saya naji anak ko injur itu dan esok kosong ko jadi nak sih aja coba inyo pun ella tak pergi aja kurorak semua. Ima cek coba nang kembali aja gitu. Siapa kan? Ima nak siapa nak tua rumi kau jilok minjam. Ima nak kau nak tua rumi min. Jika kau tua rumi pada kurorak tu, maka ni ikut nanya ni pada oksimen kita. Ambaru cuma nak tua rumi cawar oksimen kita. Tua rumi cintu kau jilok oksimen kita. Kita terlalu kurorak lekwa. Ia nengi peluang nengi unik kau. Inya angajuk orang semua kau angajuk sambil tak ilau yang nak setiap semua angajuk orang semua, iman nukap pihak semua baru nukap pihak semua mereka orang macam macam dah sih mana mikit cokol orang tu, awak ikut umur ni dok semua kita, awak dok, maka awak sejak, dah macam orang nak tu maka awak bila jual orang semua bunga, jangan imagine aja orang orang ni. Action. Objek sejak kau awal dah kudu kau ubah, jadi kau ingat tak? Objek sejak baru aku kongsi. Ulang kau ada matu batang panga, dah aku yang kau tulis. Umur tu nak tuarang mego, ilham ni agama tu batang ni. Coba negara negara sekolah jadi orang tu pang narik tu, pingas ini kau tulis awal lah tu. Tahun tu, ayat sejak aku mengman, jadi ada pun, siapa? Nara gak kami utan ada ni angaju benang mah nara keluar. Jauh nunggu dekat

nuna sanga nun siku siku garaulu sunga imun na sunga ko juga sik bukun yok suara bukun jam na yok tu kacang na cak tu kacang na bik yok tu asyik dah kengam yak terami utuk sanga nuna kaitu yok utuk sanga nuna kaitu yok terima ni utu ni ayam ni ukak tu nelo pinga sih utu yok taika angu tiaru ayam utuk sanga ayam boleh agak tigo kagli agak tigo tinggal kau dah siapa. Amaru kagli orang ni aku mungkin napa kau dah siapa. Imana tinggal kau dah jawab umi napa kau dah pernah muda napa kau dah siapa. Kagli orang ni aku mungkin piu mana aku muda yang nak ikut sekarang muda. Mana umi udah biasa ikut. Asyik dah ibu dah ular tu ibu cuni siapa. Dah aku aneh semua. Dah ikan ibu papi aku suruh semua. Papi aku suruh negara yang muda ibu kau kirim mian. Aku lakukan. Siapa kau ini majuk orang orang aku lakukan. Tak kau lu, cuma ilar. Ayam yang kau jisakan tak itu cuma kami. Cuma nama yang tahu kami, amit tom yang tahu kami. Cuma abang sih yang nak tadi. Siapa abang kau ini macam yang kami. Cuma mana mesum apa. Amal serihan dari aku kau terak tadi cuma kami. Tak kau yang nanti ada adikku angaju benda. Kagli dekat tigo ujung negara barang muda ikut akan uge ujung tu, jangan tahu tu kisah mengejar ujung tu hari itu ada ada orang tu, ujung tu tu sak perak sih mereka waktu muda yang ujung tu, iman nado kaya serau sih tu, iman maki jauh sih ngadu yang jauh tu dik serau sih tu, kan uge ada tu kisah mengejar ujung negara itu, ujung tu hari itu, asyik jangan tu maki dia kudu ujung tu tigo. Kagli siapa cuman jadi awal waktu itu. Asyik jat, jumpung umi aku jual tegur juga tu nih jumpung. Kukir dia aku, awak singgi dia. Kukir sahaja waktu ni kuping asyik umur dia aku awak singgi tu ting, akar dia tu ting. Awak dah kau ikut waktu ni aku. Jumpa, napa kau cakap seperti ada tu ting ni jutaan nak. Tak kau ngajang nanti, awak tu ni ada apa? Tama ni cakap orang yang kau ni nyer tu. Siapa yang awak yang ada kami aku. Yang ni aku hari ini tu apa sih yang aku tu ni, cuma orang cia orang ikut orang ni aku. Asyik dah, angin juga tangan tu sangat sih jangan yang ni tu apa sih yang aku mahu. Yang ni ni, napa aku tak suka sih dokter. Napa aku jari aku tak negai sih buat aku nak ikut. Napa aku dia otomat otomat. Aku nak ni, umi aku macam macam macam macam macam ini sih dokter. Jangan ada. Perkataan itu yang anda nak lihat, cuma mungkin juga ini sesuatu kerap. Ujar ini tak, cuma mungkin ini sesuatu yang asing. Cuma mungkin juga seorang bukan tu dia yang mahu tuan tuan yang pergi kaum. Tapi mana aku nak tahu mana tu ke sini juga sikit kali mahu juga. Aku sudah luka aku juga. Aku sudah luka juga tuan orang mana. Yang ni juga doktor dunia, yang ni marah orang mego. Naya kuku tuan orang ini. Hak sana jutaan nak, angkat juga. Ha, iman naya jen. Cuma muka aku juga, ha aku juga. Cuma muka aku juga juga. Cuma, tekun saya orang dia orang sana yang ni jutaan nak. Cuma muka papa muka aku juga tu ikut kamu. Tekun si pun ada tunggu cengang. Tekun saya orang sana, makcik si mana itu siapa? Aksion nama kerjaan, mana sih aksion nak tuar juga tu. Aksion ni yang dia tu tangan tu kesian. Dan ada ikhlas yang betul mahu rosak mungkin. Tapi betul mahu sih kuat dulu ni, nyamuk ya, tu kesian mungkin. Saya ni cakap macam tu, kadik itu ni kata bunga. Yang ni tu kesian ada, sih kau mungkin saya ni cakap macam tu. Tapi mana tu kesian tu, tu kesian masih orang. Tu kesian ada aku ni. Dah kepaham mengajuk si bunyi ani, siokai mukuker kami. Coba kiri angkat kerjanya kerudas cuma yang ni ada adam. Tiga kami utawa nona pertanak si kami, izi nak kerana coba izi kerunya. Ia kerja si aku keluar sama kerja kongsi cuninga, dasim angajuma. Nukasnya malak semua, nukasnya angin juti, kanu itu angin tu akhir, kerjanya kerudas. Angkat kerja ni utama, ini. Jauh nolanya yang cukup pegangan kami, ada yang lupa pegangan kami. Angkat kerja ni ut. Agar kerja ni utama, isu isu awak ingin lakukan, utama. Negeri tu dah,

dan macam ni kau ingat cikuru kerja, mikir cikuru dan, nota inyeru kaya, pilihan ni kau king mana orang tu kini mu senggit cila wasi bija, juta guru dan yang ni angit kejak cua elok cene, agi jak tu ni juta mahu nalar tu cunya, tapi ikinya tak kuat, nalar maksiat, tapi orang saya mengang aku, ibu yang ingin cetan nak cuni kuat. Ik pengajar cakup bagaikan ik, cuman nasinya kau bicik pun cakap nanya kekurua, emun kejua ya, ni cuman, tu ik pengajar pun itu kejua ya, tu ber, oksu kita di doktor ni wajib, oksu oksu ani, nagi kiat tu, ubaru kita kuah pun negat, ubaru kita oksu pun negat, oksu nang malu kya, ukat tu ni ada kataan. Ujung minggu, temang pihak sensi kau dah dengar. Oksum minggu kau ini macam tu cuma ni orang. Siapa yang angin yang sekurang-kurangnya pihak sensi dah dengar si anak tu gugur, si anak tu. Ayo surit jam mana si anak tu pihak sekolah mana cuma jauh tu. Kalau nak tanya ni orang oksum minggu ni terjadi semua ni. Iki akhirnya jangan ada dengan pihak cuma rebung oksum kau kangen orang ini jauh tu ni. Jangan ikhlas dengan kangen waktu ni untuk nak tunjuk sama nerek kamu. Ketuk kalau orang ingin jatuh yang jepe meni, kadipang meni, kulit caw yang meni, sebung urik tunjuk. Angin kamu ni siapa yang nak tunjuk sebung aku ni ada. Siapa anu kahat pun, gak anu kahat segurak pun tunjuk. Anu kahat pun tunjuk saya menarik tu. Sebung atau pasal kaya anu ada keipurak tunjuk. Ibu yang lulus itu pun ada punya nurutin, orang memberi pelajaran mengikuting. Tapi dia kau tu tak kasih tabuk tahu, nanti kan dia perlu jatuh. Bukan dia tu nengah, pikun aku amur silau dengan awat kami. Makua kini muda tak pernah muda, dia kau tu kini muda anu ku amur silau dengan awat kami. Asyik jadi pikun amur kamu gayak sulit zaman amur tu. Tawa tinggal kau tak, kan ini perlu yang dah yang kau waktu ni, kan itu angin cemerlang. Amor kong mengutan amor cemerlang. Dan, anak okarut tak angin cemerlang, siapa okarut tak angin cemerlang. Dan, mana jengah dekat, tukingan waktu ni cakap pun tinggal kau tu. Ubah dua pagi siu yang dekat tiku. Asyik jah, tukingan cemerlang waktu ni ubah dua pagi tiku dan tinggal kau tu. Asyik tak kaki berdaya gaya hati kita emen ibu tu nejo kaki berdaya tu nejo ubah tu ke amal tu khusus orang zaman tak kuat ibu tu emen orang singgah ni isak tak kuat yang perlu semua kita emen aja yang tu asyik tak apa tu dia apa gaya dah nak tu sih nak berdaya kuat ikut cukup kuat tak kuat nengah kuat tak kuat Ninga buat train nak ingat, tuhan ilham negami takku. Tuhan ada dega ujud sesuatu yang baga doktor aja. Bukan semua itu sahaja doktor. Naya ga kukit tua luka orang berkerja kerja kerja lapuk. Kanu kerja tu berkerja kerja minggu baru kerja berkerja eman ini tu ngi kuno. Ada tak kanu kaya senja kerja lapuk. Kanu kerja tu berkerja kerja. Tuk si jauh semingguan ni jaga. Tuk dia kerja minggu mana tu siapa guna semua. Tapi ibu tujuh dah tak kau mea sihat. Ibu tinggi kadis juga. Amaru tak kau anggota tinggi ikhwa waktu ting. Makuk tu mungkin saya kan itu kau sudah jauh tu. Kau jauh jauh tu tapi kau anggota kau ni suka jauh tu. Jaga jangan hilang. Tapi bung ibu guru jauh semingguan muda. Oksa dah waktu ni tu. Bunga rosim aja gun, tanya tema, aksi orang nak tukar rosim aja. Tapi umi aksi orang kerja tu pun dia korak simang mereka akemi aja, kukik simang tu sedut tanah, angaju benar. Ningi ok takar rosimang men, ningi yang ulat dah tu ni, kibam mio tapi ni ulun caya ningi ok, dah tu ciami ada tak tu ni. Ok rosimang men ada nun, ujuk aku siapa nak tu. Tapi kalau saya mahu inyut orang ini, jangan ada orang itu ni. Tengah nak

0: Oyo kong naga mi mun. Yu tu dong kunnu go ata ata garu dain anga yu go kukik tua ru garu ako. Pekkaya kitu in naktu. Ammu do pekkaya kitu gai tu kitu. Kukil datta tua ru garu ako. Yu tu dong kunnu go dain manna. Pekkaya kitu ma agik tu go dain manna. Siu kai ma imanna kamana rao kisima yu mun. Iman akinga doa tua ru ko yu garu. Iman sana kan esok tu kuki kesima itu. Iman nak ingat doa tu nak kuki kesima kau juga nak kuki kaji ngah kalau doa tu ni. Iman sana mak kuki kesima tu ni. Tema nak cium doa kesima. Tema juta kau tu sini unik kau kau kau mak. Kau kau angin tak pergi ni ni. Ia bang ni ni dia tambah kau kira kau kau mak. Tema ni ubah ni bisnes suka doa yang nak sini ni unik kau aja kau ni apa. Esimani kinyau yok esiman nalaungimman kas kinyau yok esiman nalaungitjat ada ma okodi barok simang mga tabago pilorik kuma angunesi wajorik kuma tabago magjayum nangyakpo temen nago nunaring ni ublaga dunyaru wasuk kuma uban ni aneo mayun na jangitang amaru inyong ni Jumlah sahaja orang itu banyak dengan tanah bingung ini. Tiap hari kau tiba dalam mana makung ini, nutakan ini. Amalu kau tiba dalam tu nengah imej cuming siapa yang mah sibul ini sekarang jauh kami inya kami. Sengiak kerja kerja doa kau kerja kerja kerja doa kau. Bicara tiga doa kerja jangan laga. Tapi kau angin esok kiyuku dari kijangan laga. Temen okal lor di balong mga kisian ni ilang aku narik balong ni miyunga temen okal jusiak ka kaya matiak lor lu temen okal di balong mga mereka di dunia lu kumago okta batama nga inyong nun piyun nak siga lor lu nga uwa nga temen anguna suktu na mereka di dunia lu kuma uwa nga rusak lor lu nga tabbago suktu akum na jangi danga Tema nak kau jima gaminga, iman nak kau jima gaminga aja ilat kusaga, kau pasti kasuarungan jaga inyo katinyo. Tema nak kau jima pada waktu ambalu ubanga syarau nak kau jima dulu niu. Tema ni pijin nak seujuru gama, nuriakan kesi waktu ngasudi uban ni awal berdaya sudi doksi magama.
1: Tana unikah aja kan dalam bijang ngasudi. Tama orang senyap sahut ikut. Tapi bunga nukab setinggi tinggi pelajar orang orang memang tanah boleh kita cium suri unikah kerana zaman kau zaman apa sih? Tama orang nelayan kuda ini senyap sahut ikut.
2: Ali kiti erlo kiki una. Polong muka orang una. Kami muna alukuda. Siapa yang tahu sih? Tulen yang tahu sih? Tahu na kakun. Ani kalai nak pu pikir kalai nak pu inmo. Oko talo tali malo ki kitiyalo ali kitiyalo ki kiyona ali kiyona Polunga ka tulunga kimi muna alukuta Siamin ang ataw siyok tulima ang ataw Oko talo tali malo ki kitiyalo
3: Taimat awya kumat panatuli ay lafiman migato umiakot abunikullo Uyaya ka tulog to tayo mani uyaya ka tatwa amata Tayo mani ilaw ya ka yoktuwa lulunga uyaya tunut Ika yokta odu tuin na ulunga le. Taima ungu jela uktillu gu. Tappunga shudu uyaka ulema utammi gatta. Tappaneile gatta ahu yak. Taima chitimpa pigiattu shauloktu minye uvuk. Atataga aullahu yawyuma siyuala uvuk ikhaluga unnu. Taitsemani sivullummi tamaneikkami inutu ulluni. Ikhalo le sokkoi lakse man nga meok. Takano nga, upagom le kawji mangilabu namin mga lunni. Umiamo aullahu yaw yumasiyo ala umman. Ikhalo wa unnun, asyo illa abu nak, angitu innaktuni. Asyo illa takano nga yaa ulakkaku ikhalo wa unnun. Tappa kisokang ilagu, umiakang ittut. Tupi khakalo aktu wakallu naktami. Angiyo ngimmi yumi. kaima takana ne ihalwa anu khimatta.

ta inu to lok te wut umia hang ittut ata ta ga tappa taw tung itto takana ne khale wa onet tala gatta uke angolok tillego nillak to alo tillego tamani kumme khamanamme mayogunnangin nikuminommi charloni kuminommi chukku ga melli mayogunnangin nikoi tamakkoni ga taimaittuni nukagalo taima ikhalo ga shok pakannu tamakko ne yutigi battabun tamakko khamani ikhalo egutin mata nungutiak to yaam mata nillak to alo lu ne lisiko aktalo to ne taima to lomma tapani yaago ne tain nakku pita hangilla ga lakko tamakko ku me to nungum mata taima nulo ha ta ta usini ata ta ga tahiliya yau yuma siyok nuluak unak sallu kita bumi akan ngelaku kanu bibi sama kau yang mengita aku kanu lunni akit tak yang mengata kau yang mengita bu tahili aku yau yuma loktok nuluak unak sallu atu nama ku tiku silu tak tay melayu man ukau singa tay cuma ni mama linnya satu inna tiu asyulah tahili aku tiga tiku tak bunga tak sama tikik kata anu ayak tahibu ata ata gatau tungit tu Tuna pona tasa muta kanunga taununga nulu yaartu siyo asuilla nulu yotto ale umimma takanna uya killinga go atsalo alopte go attuna alopte go nulu yotto ale umimma tappane li sikuna shoamme ngani tasa nulu yote ale go balok tabu amulok patte go atsalo hangata taima tappane sikku yaumme gatta nulu sikku yaulluti Sikujuara umat asal, tapi aduk sahumat tahun orang itu yang menulis jahat atau malamat asalnya nulis jahat atau lupa. Ningi coba hati kita tak tahu di villa itu. Tama ni timi timi tasio, sini ane ipiga kalau kiling ane, tapi orang itu begalau jahat atau malamat sila tasio lupa angyuk wakarul lupa itu leu lupa kulinya ko. Kisuh seorang mengalami ini, tetapi kau yang mengira aku, cuma kau ini kalau siang, nulu aku tak batau sini, tanah angin jual, ilu bega leang, tata lauk semamma, kalau lauk sema juga tak cuma ni, ima pikir di cawlo anguang itu no, tak cuma ni kalau oleh aku tak ada tupi buat batu mat. Tapau ngata seo khani giya anu takut siang anu tapau ngak umamma tapau ngak sunak kutabut nammatuki tapau ngatuku tamau ngak ikyuni nganu umamma ikyuni nganu uktuta nila gailok tillugu khuakta gailok tillugu ikyumi sabu ya hatta ilaukse mamma taataka sunak illu liusi ya kakme usi ikyumi taitse manak ikyumi khamma halaukse majuut Kiyunia hattalaksi mangittuku ukiyo ukkuyo alo hattalaksi majuut ikhalu kisiyani uksungani ikumalluta. Natti vitsavattu minye walo taitsimuuna pinnasukunnattukakuni. Ikhalu kisiyani uksungani ikumalluta tappani ukiyoksi uttalegatta. Pinnasuaku situinnaamme nuluanneattuku nuluavu sukammata atuktu saujunneangata. Amulilla atohoyum naila oksema magata tama suna boko ta ko ya halutta bu ukeunu yangittu tauna ngatoba ama na ko ya ta bala galo atta dunne sala oksema ngittu taima ta pane uke oksi utta atta inutwa tiango yu akko ya ta we atta ke sene inuk ke patu makko ne khanna khala oksema gatta tabu ngattuta tabane loktuta Kini aku terkali lak semangat di sana kulum ni, dan naik panas ini nak kemita. Ia nak tawar ulang melinya kini, tapi bukan ikhlas ni. Tak kau kini aku lulus di sana perungat. Sejati lak kemita tawar ulang semangat itu tak bani. Tema tak bani takat, naya bu tutu angyuk tak pabu. Pinya suali lakse mamma anne abimmi